0: Rambutku satu dong. Nami deh ambil cakri mana?
1: Cakri kami bolaso. VIP aman raden deh.
0: Bawa yang jauh dokun cakri ya. Aduk sih muzi. Isu semua isi dia gitu lagi kan?
1: Baru sih ingat rasu dah kolen.
0: Mandang mono dok tu aduk banail deh.
1: Bawa deh amang dolar deh.
0: Tak rugi bantu aduk. Barang semua tak ingin boleh ambil nak na. Gong lagi segera lengan. Kari bangal boleh. Kini sorpon sorpon kari bangal ke? Ni deman nanan sih. Nama pusing jaga. Yang nahl lengan sih na. Amang jaga timal jaga. Ajang lengan ke? Barat tu belajar kan?
1: Nampak sih dia, jangan ibu kami lebih tajuk punan.
0: Kita, nama bapa belajar. Jadi perbuatan kau yang tengah kami tu deh. Tapi baru kau ibu dah ibu kelik tadi. Tu bahasa yang mana pemantra?
1: Bahasa.
0: Nama dalih ispo, sains yang tenis ispo. Agriculture yang join apa yang tenis bahasa lain dia naik tu. Yang tu kini cikku cikku ani agriculture yang tu bahasa tu bahasa support ni naik. Practical ni.
1: Atau belum mana?
0: Agriculture tu tu ani mungkin itu kalau cakap dengan dia mesti. Nama ini guna projek. Ya, amun lah pun rasa kan. Tapi dolar matra. Nama kita agak tu kaya kerja tu di permen dakar tak kiri. Nama demand. Putus semua satu orang. Pegang kat di tu dapat lah.
1: Siapa tu malam?
0: Ayat tu tak kat.
1: Ani barang lain soalnya. Ani terap tu leja. Terap roti pera. Galu benda apa jamin? Asal kambur rumahnya jab jab jamin.
0: Ya, bebar juga apa aku minat selalu borosu dos bos tali kalau dos topik itu, hari tengah amta.
1: Sudah dah kena sih.
0: Nen dolar matra, tiada kulit matra itu kan wein matra. Baru itu kalau lebar aja.
1: Lebar.
0: Niat lebar.
1: Aji kali saumaran meng itu dok lebar deh, lebar saumaran.
0: Saumar deh. Nampak jatuh lekannya bronco control cara kami sih, mana dah kita apa? Isu tu dah. Matra itu tu ber lebar tu mila aji. Saumaran ber lebar apa dah kena kulit sih, bishas dah kulit sih. Nam tu lebar itu boleh ni lebut, tiada mana beri pandir si barat tu aje.
1: Enra, aw lebar ini laji laji, kira tu mungkin bater rogo ini latar naena. Malam mama aje taja kah. Biar na, aji tak dung le mana beri air tenaji. Doa osubida, kalau maknya osubida ni osubida. Mama tu biar ayah bagang bapak tu aje air tenaja. Baca belajar ke ini latar naya ayah.
0: Rogo dia siang le.
1: Dia tu pon drama.
0: Atau yang berde.
1: Malay mari tiap tiga tiga korcon jaga.
0: Kalau ada kotor de, amang jaga ni mudah lengkap tu.
1: Enak,
0: hebat, kan?
1: Aku
0: mahu itu macam orang kerja tengah tengah. Jadi amang dah kering, muda yang bateri kapal sih. Kalau muda yang kerja bangga, muda kalau esok orang tak kau minum Bati jangan bati, kerja bati jangan kumaban sahabim main. Ati anak kuba. Anu dia apa? Seling-ling tu ispo. Seling-ling tu dia kena kerja kumaban, tapi bati jangan bina bila seling dan tak kena kuba. Bisa lu berapa bobo deh?
1: Ah,
0: aku memangnya nolten.
1: Karena kan aku abs gitu. Bijar kerajaan sih lu sana. Atol. Ani amatan. Abu ibu aku sana.
0: Parlekin dia.
1: Aku parlekin.
0: Sabda tu baru lagi lah. Di mana pernah kamu janji?
1: Lebih dia apa ternate.
0: Cetak tu ini asal bos tangan dia pun istimewa pije.
1: Jadi
0: kita orang sehari hari lembu pang tu ya. Cuma posma kan.
1: Ia asal cuma posma parla kem dia ialah pang. Cuma jar mesat cuma jar pang. Ia lata lama kili rade lama nak temu orang. Bijar bijar deh. Ambarale naik deh buat itu. Si yang taman rak. Ya island. Di sini lagi mana? Si yang selingi itu. Lawan serawa gudang deh lim barata sa deh. Orang yang jatuh tu je. Lagi tension deh tu imbang.
0: Tension kepa pang be. Tension pang malu rugaru.
1: Iya pang bagang.
0: Tension pang rugaru.
1: Nami abu yakin ni banyak. Rogo. Abu ngandak. Ile manja sana dollar deh. Yang ini roy. Jadi manja dollar deh.
0: Asal tension pang. Tension pelang rugaru. Tension mana jero kepa tension apa? Jah. Nama itu yang tak kita kata. Dua lapan dua lapan tu dekam lu sikit deh. Nah malah tension pang mana deh.
1: Kani nama. Kalau dia antara orang yang jitu naik orang lain le.
0: Puni perlu dekat gue pampir ada.
1: Bori bade, jepai pula. Kete mole, tebuk mole.
0: Sarkar ada mili.
1: Sarkar, sarkar apa ibu benda? Ya, kalau benda sangat itu na, nola enak angkar le. Ni, soalnya bala pang le bapa ini.
0: Ija, kete alat mugo lagi. Nola, suatu untuk lagi dah ti. Jadi tanpa kerja kau dah ti.
1: Kontrak tanpa kita mera. Jeli rumah seli, kaji mati pang itu air rich bo. Apa yang itu saku main ni? Ella kau tu jejer fit lebih sah tak misi ni fit sel lagi. Bade misi ni nyam sel kete pura gal benda kombo kaki itu bici teruk kan boy sinji kisar lagi nak tapre budi sinji naga mile carta gorogam lagi kan ani berat bici sel lagi malah sangat demi tapa ayam tu gam lagi kan asap jawa gam last re rap tay bom ini nampak apa lagi?
0: Jadi kita sorkan orang agriculture office island ni, komplit asal ini tu langgat si?
1: Langgat
0: si tu tu. Puring gurang gula tanda kulen deh, jadi sorkan komplit asal ni deh, kanam? Alangkah, nami kat kerana bini ni apa jaga mah?
1: Kata jaga baru, yang tena jaga.
0: Al kat jaga yang tu loksa pasang lembu na, sekarang nami pasang si, wah jaga jaga nami amung lebi. Agai, mana lembu apa jaga kat seroba? Agai, pisang jaga ganas jaga si, asing ada kos lembu pada.